Mana kamili yang kau mahu berudani, Bongo Flavor. Moko. Harimbi. Wake me.